Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya pada-Mu, percaya pada janji-janji-Mu.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Oke, pagi ini.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial, bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis. Sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

kita untuk suasana jelang siang hari ini, dan tentunya masih untuk rangkaian Merauke pagi ini ya, edisi hari Minggu 6 September 2026. Dan beberapa informasi sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan, dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Dan kita akan awali untuk informasi yang pertama, ini berkaitan dengan informasi perkuat kemitraan Presiden Prabowo terima Dubes Amerika Serikat di Hambalang. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di kediaman pribadinya. Pertemuan diplomasi tingkat tinggi tersebut berlangsung secara tertutup di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa usaha at interim US Mission to ASEAN, Joey M. Sakurai, turut mendampingi utusan khusus pemerintah Amerika Serikat. Pembahasan bilateral berfokus pada penguatan kerjasama strategis serta juga penjagaan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Luar Negeri Sugiono ikut memfasilitasi dialog diplomasi internasional tersebut. Kemitraan strategis dibangun berdasarkan asas kesetaraan serta rasa saling menghormati antara dua negara terberdaulat. Iya, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memberikan keterangan resmi mengenai hasil pertemuan kepala negara dengan perwakilan diplomatik. Dalam keterangan yang disampaikan bahwa pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara, termasuk dalam mendorong kerjasama dan stabilitas di kawasan serta mempererat hubungan kedua negara yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan kemitraan yang setara. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan resmi kepada rri.co.id hari Minggu ini, tanggal 6 September 2026. Teddy mengulas harapan pemerintah terhadap penguatan fondasi diplomasi bilateral Indonesia bersama Amerika Serikat ke depan. Kerjasama konkret diarahkan demi terciptanya perdamaian dunia serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan regional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri diskusi mengenai jalan peta kolaborasi strategis antara wilayah ASEAN. Sinergi diplomasi bilateral itu diproyeksikan mampu untuk memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional kelaknya. Evaluasi hasil kesepakatan pertemuan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Teknis terkait dalam waktu dekat, dan komitmen persahabatan antara negara akan terus dijaga demi untuk memperkuat posisi diplomasi luar negeri Indonesia. Ya, ini informasi yang pertama dikutip dari laman portal berita rri.co.id berkaitan dengan perkuat kemitraan Presiden Prabowo terima Dubes Amerika Serikat di Hambalang.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

memberikan penjelasan resmi ini guna untuk meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait dengan isu pelanggaran pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik atau KEJ. Otoritas kementerian menjelaskan bahwa klarifikasi tersebut di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 5 September 2026. Dan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Alaida Yahya menyampaikan bahwa keterangan pers mengenai polemik tersebut langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi untuk menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Dan Vivi menjelaskan jurnalis memiliki mandat undang-undang dalam menghimpun berita demi untuk memenuhi hak masyarakat. Pemerintah juga memandang perlunya pembahasan yang mendalam perihal batas privasi ketika mendokumentasikan khalayak di fasilitas umum. Iya, dan juga Vivi menjelaskan ya, wartawan atau jurnalis ini berhak untuk mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik dengan kode etik sepanjang dilakukan secara profesional dan juga sesuai dengan aturan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Kreator konten Eben Martono merekam pekerja wanita di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 dan aksi perekaman diam-diam menggunakan kacamata pintar tersebut langsung memicu kecaman luas warga net di media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Mautia Hafid turut memberikan tanggapan resmi juga terkait kasus perekaman tanpa izin. Dan korban telah menuntut penghapusan video, namun pelaku justru melancarkan upaya pemerasan sejumlah uang pengganti. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mautia Hafid di kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat pada Senin 3 Agustus 2026, bahwa terkait dengan rekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan ini juga kita mendapat banyak masukan. Dan pada prinsipnya adalah kita perlu sekali untuk mengingatkan ya bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua pelanggaran terhadap etika. Mautia menjelaskan bahwa citra wajah merupakan data biometrik unik berdasarkan regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Masyarakat lantas memberikan dukungan moral penuh agar korban membawa kejahatan digital tersebut untuk menuju ke persidangan. Ya, aparat penegak hukum memisahkan secara tegas antara kejahatan eksploitasi konten dengan aktivitas peliputan berita profesional. Masyarakat diharapkan saling menghargai ruang pribadi demi untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang lebih beradab. Ya, ini informasi kedua, informasi nasional yang mana Komdigi jamin perlindungan hukum kerja jurnalistik di ruang publik. Ya, kita akan beralih ke informasi yang terakhir, ini berkaitan dengan informasi kesehatan yang nanti Anda akan dengarkan selengkapnya sesaat lagi.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Kita ke informasi yang terakhir ya pendengar, ini berkaitan dengan kesehatan yang mana Wamenkes menyampaikan bahwa gangguan tidur bisa jadi tanda gangguan kesehatan jiwa. Iya, selengkapnya juga untuk Anda updatekan bahwa Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono yang mana mengingatkan ya bahwa masyarakat mewaspadai perubahan fisik dan juga emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Dante mengatakan bahwa gangguan kesehatan jiwa tidak selalu terlihat langsung karena gejalanya kerap muncul melalui perubahan fisik maupun perilaku. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Dante Saxono Harbuwono pada temu media peningkatan mental health awareness di Jakarta pada Jumat kemarin tanggal 4 September 2026 bahwa kalau tidurnya sudah terganggu, sudah susah tidur, hati-hati. Itu sudah merupakan ciri-ciri kelainan fisik yang disebabkan oleh gangguan jiwa. Menurut Dante, perubahan berat badan secara tiba-tiba juga perlu diperhatikan. Dan kondisi tersebut dapat terjadi karena perubahan pola makan sebagai bentuk pelampiasan ketika seseorang itu mengalami tekanan atau depresi. Ya, perubahan berat badan yang tadinya gemuk menjadi kurus karena dia tidak mau makan, atau dari kurus jadi gemuk karena dia makan terus sebagai pelampiasan depresinya, itu juga jangan-jangan gangguan jiwa. Iya, dan cemas yang berlebihan, sebenarnya cemas yang berlebihan ini overthinking. Overthinking yang kalau bahasa Gen Z itu disebut overthinking ya. Dan selain itu juga Dante menyoroti kondisi kesehatan jiwa kelompok usia muda, terutama meningkatnya percobaan bunuh diri yang perlu diwaspadai di masyarakat luas ya. Dan menurut Dante, fenomena bunuh diri saat ini dapat menjadi bagian kecil dari persoalan kesehatan jiwa yang lebih besar. Dan ini memang angkanya seperti fenomena gunung es, tidak kelihatan, munculnya sedikit yang bunuh diri satu, tapi yang melakukan percobaan bunuh diri terus-menerus meningkat. Ya, ini informasi kesehatan yang menjadi informasi terakhir ya dalam rangkaian Meroket pagi ini. Wamenkes menyampaikan gangguan tidur bisa jadi tanda gangguan kesehatan jiwa. Dan informasi hiburan lainnya masih akan juga Anda dengarkan ya bersama Pro 1 RRI Meroke. Kanal informasi dan inspirasi, rangkaian Meroke siang ini dilanjutkan dengan Meroke sore ini. Anda nanti akan ditemani bersama dengan Almindo Motorbongs dan saya Deci Sambe pamit dari ruang dengar Anda. Edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026 dan akan menjumpai Anda lagi di edisi siar yang akan datang. Dan selamat menikmati suasana istirahat Anda di hari Minggu ini ya bersama keluarga dan juga beberapa rutinitas atau kegiatan yang Anda selesaikan atau kerjakan untuk siang hari ini. Selamat siang, selamat berhari Minggu, dan sampai berjumpa kembali.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Ya, pendengar Persatuan Harap Rocky dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Almedo Matupang, sama orang kaya Merauke. Siang ini di Persatuan Harap Rocky. Selamat melaksanakan ibadah hari Minggu di hari ini bagi Anda umat Katolik dan juga Kristen dimanapun Anda berada. Dan juga selamat menikmati weekend ya untuk Anda yang sedang bersama dari keluarga, sahabat, kerabat, kerja dimanapun Anda berada. Selamat menikmati weekend libur di hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Dan juga tepat di pukul 12 nanti Anda akan menghadirkan paket doa Angelus untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa,

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bunda? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Ah, Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
2: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula 1 dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
1: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
2: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
1: weekend they were flying. Balapan Formula 1 Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusaki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kanswaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tuo Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tuo berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Juwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan.
1: Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM. Dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Pak Haidar, coba lihat lukisannya Andi. Bagus sekali kan?
1: Iya, benar banget, bagus banget. Andi hebat sih. Sebagai penyandang disabilitas tunarungu, dia punya bakat yang luar biasa. Ya, moga-moga dia bisa menangnya di lomba kali ini.
0: Iya, Pak. Tapi sayangnya masih banyak yang memandang sebelah mata kemampuan mereka.
1: Nah, makanya kita juga bisa mengubah pandangan kita. Penyandang disabilitas juga kan punya hak dan kesempatan yang sama kita.
2: Mari bersama-sama wujudkan masa depan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan meraih mimpinya. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan, satu tujuan membangun dunia yang lebih adil dan setara bagi semua.
0: Pak Haidar, tadi saya lihat bapaknya Vera datang ke sekolah, ada apa ya?
1: Iya Pak Yogi, tadi katanya Vera udah gak bisa lagi ngelanjutin sekolah.
0: Wah, saya sedih sekali melihat anak-anak didik kita di kampung ini, banyak ya yang putus sekolah.
1: Iya, padahal pendidikan kan penting ya buat mengubah nasib anak-anak kita.
0: Benar sekali Pak Haidar, kalau mereka sekolah kan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan mereka.
2: Investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan. Mari kita pastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal. Biarkan setiap anak bersinar dengan pengetahuannya, menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore. Benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

Kitab Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Kita perjanjian baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hello.
1: Ni,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Bare juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ih, ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Oh.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu,
1: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mak. Glowing. Mau kita, Mak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menikmati?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Apa itu UMKM? Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, atau juga sebagai Usaha Kecil dan Menengah UKM, adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawainya. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

pada masa pertumbuhannya. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia sendiri masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 dari 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Meski begitu, perlu diketahui bahwa anak yang tinggi badannya di bawah rata-rata belum tentu mengalami kekurangan gizi. Hal ini karena tinggi badan dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi, bila kedua orang tua berpostur tubuh pendek, maka anak juga bisa memiliki kondisi yang sama. Selain itu, perkembangan anak yang stunting biasanya terlambat secara signifikan. Sementara di sisi lain, anak yang sehat umumnya tidak mengalami keterlambatan perkembangan meski perawakannya pendek.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya Muslim.
1: Saya Nasrani.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
2: Cantik kali, apa kakak cari?
3: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Ya, pendengar Persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya terima kasih Anda telah membersamai kami dari pukul 5 pagi ya, sampai dengan pukul 17.30 menit hingga nantinya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan ya, segala informasi hiburan juga akan dihadirkan nantinya di Merauke malam ini bersama dengan rekan saya Yogi Ardiansyah. Dan juga informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tepat di pukul 17.40 menit Anda akan kami hadirkan paket kumandang azan maghrib di wilayah kota Merauke dan sekitarnya dalam waktu Indonesia Timur. Saya Elman Amat Terbos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan juga perhatian Anda di sore hari ini. Sampai jumpa, selamat menikmati weekend bersama dengan keluarga dan tentunya selamat menjalankan ibadah salat maghrib maupun juga ibadah malam untuk Anda umat Kristiani dan Katolik dimanapun Anda berada. Sekian dari saya, kita akan berjumpa di esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur dalam edisi Senin 7 September 2026. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Yogi Andriansyah, kembali hadir menemani Anda di malam hari ini, di edisi hari Minggu ya. Di malam Minggu atau di Minggu malam lebih tepatnya, di tanggal 6 September 2020. Dan saya akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan ya, yang dapat Anda dengarkan tentunya melalui frekuensi radio di 94,8 MHz dan aplikasi RRI Digital juga dapat Anda dengarkan melalui website, juga bisa ya di rri.co.id. Dan mendengar, semoga di weekend ini segala energi Anda telah kembali ya untuk melanjutkan beragam aktivitas di esok hari. Dan juga semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari besok yang sangat berat tentunya ya pendengar, karena kita akan kembali dengan beragam rutinitas kita, baik itu kerjaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan semoga di hari libur ini kita sudah memanfaatkannya dengan baik ya, dengan berkumpul bersama keluarga, bersantai, atau jalan-jalan, melepas penat lah intinya. Oke, baik pendengar, saat ini di pukul 18 lewat 11 ya, lewat 11 menit di waktu Indonesia Timur, di mana nanti kurang lebih selama 49 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini dengan beragam aktivitas Anda. Untuk Anda yang sudah santai bersama keluarga di rumah, selamat mendengarkan. Dan untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan tentunya patuhi ya rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Baik, mari kita dengarkan lagu-lagu berikut ini untuk menemani Anda. Kita mulai dengan lagu dari Chrisye dengan judul lagunya Aku Cinta Dia. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian nggak ada 1 kilometer aja naik motor, toh. Prit, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: 94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di malam hari ini, Yogi Andriansyah, yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siarannya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan mendengar 10 detik lagi kita menjelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana kita akan beralih relay untuk Anda ikuti rangkaian berita seputar tanah Papua dalam lintas Papua sepekan. Selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 6 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Pembangunan Jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Belinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program Presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti.
1: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang kami namai Uam Tilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
0: Selain jembatan di Kalipele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Uam Tilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
2: Tadi kita sudah diskusi, dan orang tua bilang kita sambut. Sebenarnya, diwakili mereka semua sepanjang terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruni, untuk Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja untuk pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda Jogja.
0: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kalipele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan. Persipura Jayapura launching tim, jersey, dan buku secara serentak di 6 kota di tanah Papua.
3: Persipura Jayapura resmi memperkenalkan 35 pemain untuk berlaga pada kompetisi musim 2026-2027. Pada peluncuran tersebut dikemas melalui konsep live experience yang menghubungkan serentak 6 kota yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta yang berlangsung Minggu malam. Ketua Umum Persipura Jayapura Benur Tomimano mengatakan perjalanan Persipura beberapa tahun terakhir tidaklah mudah. Pernah merajai sepak bola Indonesia dengan 4 gelar juara meskipun saat ini belum berada di tempat sebenarnya. Namun kecintaan orang terhadap Persipura tidak pernah turun kasta.
4: Satu tujuan. Kalimatnya pendek, tetapi untuk Persipura maknanya besar. Karena hari ini kita memang launching tim. Kita launching jersey. Kita langsung putus Persipura musim 2006-2007. Tetapi saya mau bilang, yang paling penting sore ini bukan apa yang kita langsung. Yang paling penting adalah apa yang mau kita perjuangkan setelah launching ini. Jersey boleh baru, pemain boleh baru, pelatih boleh baru, musim kompetisi juga baru. Tetapi satu yang tidak pernah menjadi baru dan tidak pernah menjadi lama, cinta orang Papua kepada Persipura.
3: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian, mengatakan komposisi skuad musim ini merupakan hasil evaluasi dan persiapan panjang yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih. Dari total 35 pemain tersebut, 8 pemain merupakan hasil seleksi yang sebelumnya dilaksanakan di Stadion Mandala Jepura sebelum dimulainya persiapan musim kompetisi.
5: Kita hari ini kan sudah pengumuman pemain ya, dan nanti salah satu pemain yang terakhir ada surprise dikit, itu adalah striker kita ya. Tentunya striker kita saat ini lagi, mungkin besok pagi sudah tiba di Jakarta ya. Dan dari 35 pemain pun ada 8 pemain yang regulasi. Dan itulah merupakan yang hasil kita kemarin seleksi di Mandala sebelum musim mulai. Sebenarnya banyak pemain yang lebih berpotensi ya, terutama lagi yang regulasi, tapi waktu kita sudah penuh. Awalnya saya cuma hanya mau 32 pemain. Tapi melihat potensi-potensi yang ada, ya apa boleh buat, maksimalkan di 35.
3: Diketahui selain memperkenalkan 35 pemain musim baru, Persipura juga meluncurkan jersey, kehadiran pemain asing terakhir, manajemen baru, hingga buku dari masa ke masa perjalanan Mutiara Hitam di kancah sepak bola Indonesia. Naldik Saulia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Langkah ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang menangani siswa berkebutuhan khusus di Papua.
6: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Program tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi menangani siswa berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua Lawrence Wantik mengatakan, komunikasi dengan UNCEN telah dilakukan untuk menyiapkan program studi tersebut. Rencananya program studi ditempatkan di bawah bidang bimbingan konseling.
7: UNCEN itu kami sudah bangun komunikasi untuk kita membuat satu program studi di bawah bimbingan konseling. Tapi kendala kemarin adalah dosen. Padahal kami dari Dinas Pendidikan sudah mendorong dosen kita pakai guru-guru. Karena guru-guru ini sudah saya dan pengalaman sudah berpendidikan S2. Itu syarat untuk jadi dosen mereka memenuhi. Tapi ini polanya belum kami ketemu sehingga masih ini. Tapi mungkin tahun 2027 kita sudah bisa masuk mulai untuk UNCEN dia buka prodi baru.
6: Menurut Lawrence, kebutuhan guru pendidikan khusus terus meningkat seiring bertambahnya siswa berkebutuhan khusus. Saat ini guru SLB yang memiliki latar belakang pendidikan khusus masih kurang dari 50%. Kondisi itu membuat rasio guru dan siswa berkebutuhan khusus belum ideal. Di sekolah khusus, 8 siswa membutuhkan 2 guru pendamping, sedangkan sekolah umum memiliki rasio sekitar 1 guru untuk 35 siswa. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga Kampung Nelayan di Kelurahan Mandala, Dok 5 Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026 siang. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah S. Gapar mengatakan, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur tersebut mengakibatkan ratusan warga terdampak. Kondisi pemukiman yang padat dengan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat muncul dari salah satu bangunan kos. Saksi yang saat itu berada di dalam rumah melihat adanya kepulan asap, kemudian keluar untuk mengecek dan mendapati kobaran api dari arah bangunan kos tersebut. Merespon cepat kejadian tersebut, personel personel Polresta Jayapura Kota langsung mengerahkan satu unit kendaraan water cannon menuju lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman api. Setibanya di lokasi, personel Polresta Jayapura Kota langsung melakukan upaya pemadaman, dibantu dengan water cannon Brimob Polda Papua, water cannon Ditsamapta Polda Papua, serta kendaraan pemadam lainnya guna mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Menurut Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dilakukan proses pendinginan guna memastikan tidak terdapat lagi titik api yang dapat kembali membesar. Adapun untuk penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang berada di wilayah terdampak tersebut diperkirakan mencapai sekitar 550 kepala keluarga. Dengan rincian RT 002 sebanyak kurang lebih 200 kepala keluarga dan RT 007 sebanyak kurang lebih 350 kepala keluarga. Sementara jumlah pasti rumah terdampak serta total kerugian material masih dalam proses pendataan resmi oleh instansi terkait. Saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun. Saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun selatan Stadion Mandala Jayapura, di mana telah disiapkan tenda darurat serta bantuan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan. Aparat kepolisian melakukan olah TKP kebakaran yang terjadi di Dok 5 Bawah, Kota Jayapura. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi.
8: Polresta Jayapura Kota bersama tim identifikasi dari Polda Papua dan juga Bitlab4 Polda Papua melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang dilakukan secara saintifik. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puing-puing dan sisa kebakaran yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses penyelidikan. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi yang diduga mengetahui secara pasti peristiwa maupun penyebab kebakaran tersebut.
9: Kami dari Satreskrim Polres Jayapura telah melakukan penyelidikan kasus kebakaran yang terjadi di Dok 5 Bawah pada siang hari kemarin. Sejauh ini kami telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 7 orang dan juga pagi ini telah dilakukan kegiatan olah TKP. Yang mana kegiatan olah TKP kami membentuk tim gabungan bersama tim identifikasi Polda Papua dalam hal ini Ditreskrim Umum dan juga dari Bitlab4 Polda Papua. Dari hasil olah TKP sendiri, kita dari penyelidik telah mengamankan beberapa barang bukti berupa potongan puing-puing dari kebakaran.
8: Lanjut AKP Alamsyah Ali, hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab dari kebakaran itu, sebab polisi masih terus melakukan penyelidikan. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kebakaran terhadap aparat kepolisian. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait dan penyebab kebakaran, yang dikhawatirkan justru akan memperkeruh suasana, terutama terhadap para korban kebakaran.
9: Dan kami dari Satreskrim menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Jayapura agar mempercayai kami dari Satreskrim untuk melakukan proses penyelidikan dan tidak mempercayai berita-berita hoax terkait tentang penyebab-penyebab kebakaran.
8: Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Kampung Nelayan, Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pada Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur itu menghanguskan ratusan rumah warga. Kondisi pemukiman yang padat dan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Akibat kebakaran tersebut, kurang lebih 550 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Saat ini, para korban kebakaran telah diungsikan ke penampungan sementara yang berlokasi di belakang tribun selatan Stadion Mandala, Kota Jayapura. Harul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan kinerja seluruh OPD mencapai 90% pada November 2026. Target itu disampaikan setelah pelantikan 16 pejabat definitif di lingkungan Pemprov Papua.
10: Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan seluruh OPD mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya hingga 90% pada November 2026. Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja dan menghadirkan inovasi sesuai tugas masing-masing. Pak Kiri mengatakan pembenahan tata kelola pemerintahan Papua saat ini telah mencapai sekitar 75%. Pemerintah masih menargetkan sejumlah proses penataan dapat diselesaikan pada September 2026. Menurut Pak Kiri, pelantikan pejabat definitif menjadi bagian dari pembenahan struktur pemerintahan agar bekerja lebih efektif. Penataan selanjutnya akan dilanjutkan pada jenjang jabatan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
11: Nah, kami berharap dengan mereka sudah dilantik secara definitif, berarti kan tanggung jawabnya harus lebih bagus. Dia bisa bekerja melakukan inovasi di masing-masing tempat kerjanya, membantu gubernur dengan wakil gubernur di sisa waktu tahun ini. Saya tadi sudah minta bahwa di November saya berharap semua OPD itu sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada OPD-nya. Saya berharap sudah sampai 90%. Sehingga ini kami lantik semua sudah definitif. Ada beberapa yang saya berharap di September besok ini juga sudah bisa kita tuntaskan. Memang mekanisme di pemerintahan ini kan harus perlu lewat mekanisme yang benar, baik dari pemerintah provinsi maupun nanti di BKN. Nah, ini kami membenahi tata kelola pemerintahnya. Ya, alhamdulillah sudah hampir, boleh dikatakan 75% lah sudah selesai.
10: Pak Kiri meminta pejabat yang dilantik mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Program setiap OPD juga harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Papua Cerah. Diketahui sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat eselon 2 dan 2 pejabat eselon 3. Lantikan berlangsung di Gedung Negara Jayapura Selasa 1 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan bantuan logistik sekaligus membangun kembali musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
12: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
13: Ya, mau tidak mau fasilitas penunjang ini mau tidak mau harus dipercepat supaya masyarakat tidak kebingungan baik untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Kalau mungkin masalah bantuan yang tadi kita salurkan itu bagian daripada amanah teman-teman pengusaha properti yang ada di luar kami. Ya itu sebagian besar ada berupa pribadi, ada juga yang dia salurkan lewat kami, dia percayakan. Kebetulan kami ada asosiasi properti itu yang mana asosiasi REI, yang mana kami dipercayakan untuk menyalurkan, itu pun baru sebagian besar. Insya Allah kami rutin. Apalagi tadi waktu pada saat Pak Wali Kota rapat dengan masyarakat langsung, tatap muka dengan masyarakat, itu banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang notabene tujuannya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, baik dari segi makanan, mungkin pas pengelatan anak-anak. Apalagi sedangkan ini data yang terjadi kejadian ini, banyak sekali anak-anak yang kena dampak.
12: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan.
14: Kami asosiasi perumahan khusus wilayah Muratami baru sebagian ya berpartisipasi sekitar 200 sak beras. Mungkin besok masih ada lagi.
12: Bertahap begitu ya.
14: Sesuai kebutuhan seperti tadi Pak Haji Akbar sampaikan, apa yang dibutuhkan nanti kami penuh.
12: Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana.
15: Sebagai Ketua Pengurusan Kabupaten Pangkep berkat bekerja sama dengan teman-teman dari mana untuk bantuan yang sifatnya
12: itu dari saya. Diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Nalik Saulia melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan 4 orang anggota KKB dari Batalion Eden Sawi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.
8: Aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang menjadi bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi pimpinan Wadanyon Habis Nare yang berlokasi di sekitar kawasan kantor KPU Lama, Jalan Miaro, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan penindakan tersebut dilakukan setelah personil memperoleh informasi terkait dan rencana berkumpulnya pasukan Batalion Eden Sawi untuk melakukan konsolidasi di salah satu rumah persinggahan di kawasan tersebut. Setibanya di lokasi, aparat keamanan mendapatkan serangan dari KKB sehingga sempat terjadi kontak tembak. Personil sudah memberikan tembakan peringatan namun penembakan masih berlangsung sehingga dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur. Dalam penindakan tersebut, 4 orang yang diduga merupakan bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi ditemukan tewas di lokasi kejadian. Keempat jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi lebih lanjut.
16: Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kita pastikan bahwa di salah satu rumah singgah kelompok kriminal

0: kita lakukan penangkapan. Setelah kita cek, kita periksa kembali seputaran lokasi, maka didapat 4 orang lari tadi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
1: Berdasarkan hasil identifikasi awal, 3 dari 4 jenazah diketahui berinisial EH alias E, YK alias LY, dan M. Sementara identitas 1 jenazah lainnya masih dalam proses penyelidikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, selain menewaskan 4 anggota KKB, personil gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Di antaranya adalah 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm, serta 3 unit telepon seluler. Selain itu, petugas juga mengamankan 6 orang yang berada di lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Batalion Eden Sawi. Keenam orang itu saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami identitas, aktivitas, peran, dan juga keterkaitan dari masing-masing individu. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penelusuran awal, para pelaku terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap Yonatan Arwan dan Asri Obed yang terjadi pada 30 April 2023 di Jalan Statistik, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Selain itu juga terlibat dalam penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo pada tanggal 21 dan 22 Maret 2025, serta sejumlah aksi kekerasan bersenjata lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Festival Danau Sentani 15 didorong memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pemerintah pusat dan daerah meminta masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengembangan potensi budaya dan ekonomi festival.
3: Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa dan Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong Festival Danau Sentani berdampak ekonomi bagi masyarakat. Keduanya meminta festival membuka ruang bagi pelaku budaya, UMKM, dan usaha lokal untuk berkembang. Nilu Puspa mengatakan, Festival Danau Sentani tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya masyarakat harus terlibat langsung dan menjadi pelaku dalam berbagai rangkaian festival. Wamenpar menyebut keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator karisma event Nusantara. Pada FDES 2026, sekitar 300 UMKM tercatat ikut terlibat dalam kegiatan festival.
4: Festival seperti ini tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang seremonial saja. Dia harus hadir untuk memberikan manfaat. Baik itu manfaat secara ekonomi maupun juga manfaat secara sosial kepada masyarakat kita. Manfaat yang baik untuk masyarakat, manfaat yang baik juga untuk pelaku penjaga budaya, pelaku seni yang ada di daerah yang festival tersebut diselenggarakan. Untuk itu tentu kita mendorong bagaimana agar festival itu tidak berdiri sendiri, tidak sekadar seremonial, tetapi satu aktivitas yang melibatkan semuanya.
3: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong pengembangan potensi lokal melalui Festival Danau Sentani. Potensi tersebut meliputi kuliner internasional, pangan lokal, kerajinan, seni, dan produk UMKM. Menurutnya, kekayaan budaya dan potensi lokal harus membuka ruang ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Budaya adalah identitas. Budaya adalah jati diri, sekaligus fondasi untuk membangun masa depan yang berakar kuat pada nilai

0: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso mengatakan, peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
1: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
0: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
1: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
0: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
2: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
0: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Yospan, Donor Darah, serta Panggung Hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Dua bus konvoi angkutan karyawan PT Freeport ditembak orang tak dikenal di Mil 60. Dari penembakan itu, aparat keamanan menemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar bus yang ditembak.
0: Dua bus yang membawa rombongan pekerja PT Freeport Indonesia menjadi sasaran penembakan orang tak dikenal di kawasan Mile Point 60, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, pada Rabu 2 September 2026 yang lalu. Penembakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Saat itu, konvoi bus karyawan PT Freeport Indonesia bergerak dari Mile 68 menuju ke Timika. Dari total 15 kendaraan dalam rombongan, 2 bus dan 1 kendaraan towing truck terkena tembakan. Bus dengan nomor lambung 1405

0: 91 terkena 5 kali tembakan, sementara bus dengan nomor lambung 140575 ditemukan terkena tembakan yang menembus bagian atas kabin hingga ke dalam kendaraan. Meski terjadi penembakan, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pasca kejadian, aparat keamanan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil olah TKP di lapangan, aparat keamanan menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya serpihan kaca serta selongsong amunisi kaliber 5,56 mm.
1: Sekitar 8.30 pagi hari waktu Indonesia Timur, rombongan konvoi iring-iringan kendaraan PT Freeport yang turun dari mile 68 menuju kota Timika itu mendapatkan serangan berupa tembakan di mile 60. Dan hasil oleh TKP kita, itu kita bisa gambarkan arah tembakan itu dari atas, dari depan, dan dari sebelah kiri kendaraan. Ini diperkuat dengan keterangan saksi dan para pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut. Ada bekas-bekas lubang peluru di kendaraan tersebut, diantaranya di atap kendaraan, lalu di bagian depan yang tembus kena bagian pengaman kendaraan tersebut yang memang dipasang oleh PT Freeport, dan sebelah kiri itu mengenai kaca spion dan kaca jendela pintu kendaraan tersebut. Barang bukti yang kita temukan itu diantaranya ada beberapa selongsong yang tertinggal di TKP, serta pecahan-pecahan kaca yang berserakan di sekitar lokasi.
0: Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan, saat ini aparat masih mendalami keterangan dari para pengemudi, saksi, barang bukti, serta hasil olah TKP untuk mengungkap pelaku dan motif penembakan. Hingga saat ini aparat juga belum menetapkan kelompok tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam kasus penembakan itu, penanganan perkara dilakukan bersama dengan Polres Mimika dan unsur terkait lainnya. Sementara itu, manajemen PT Freeport Indonesia telah membuat laporan polisi melalui Polsek Tembagapura. Pasca kejadian penembakan, aparat keamanan gabungan langsung memperkuat pengamanan di sepanjang jalur Tembagapura guna memastikan keselamatan masyarakat dan para pekerja yang akan menggunakan jalur tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
2: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pelayanan kepada peserta dan ahli waris. Tidak hanya memastikan proses pencairan santunan berjalan cepat dan gratis, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris memanfaatkan santunan secara produktif, salah satunya sebagai modal usaha.
3: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta, keluarga, dan ahli waris. Peserta kini dapat memanfaatkan layanan berbasis aplikasi untuk mendaftar antrean dan menentukan waktu kedatangan ke kantor cabang. Langkah ini dilakukan untuk menghemat waktu sekaligus meningkatkan kepuasan peserta. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, mengatakan proses pencairan manfaat juga dilakukan secara cepat dan tanpa biaya.
4: Tentunya kami dan memberikan pelayanan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya apa? Kami ada beberapa inovasi-inovasi tentang pelayanan yang dulu selalu datang onset di kantor. Sekarang sudah kami kembangkan bisa melalui aplikasi kami ini online. Daftar mau datang kantor jam berapa sudah dijanji dengan nunggunya nggak lama. Itulah satu untuk menjaga kepuasan pelanggan dan efektivitas daripada waktu para peserta kita. Yang kedua adalah pelayan kami sebenarnya tidak perlu waktu lama untuk dicairkan tadi, sepanjang dokumennya adalah lengkap. Ya, apa argumen kami jangan sampai nanti terjadi adalah salah melakukan pembayaran, itu kami jaga. Sehingga apa, dokumen kami 24 jam bisa cair. 24 jam bisa cair.
3: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris agar dapat menghabiskan seluruh santunan untuk kebutuhan konsumtif melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK. Sebagian dana santunan diarahkan menjadi modal usaha produktif seperti UMKM. Bambang mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
4: Maka ini di luar kebijakan kami sebagai pengurus di BPJS kerja. Begitu santunan kebijakan selesai sebenarnya. Tapi kami berkeinginan bagaimana uang santunan kami berikan itu tidak habis untuk konsumtif saja. Contohnya tadi 200 juta lebih misalkan. Itu kalau nggak kita habis saat ini, bagaimana kita bisa membentuk daya-daya ekonomi jangka panjang seperti tadi, Mama Alina tadi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI.

News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, selamat malam pendengar setia dari Pro 1 Merauke. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Buat yang baru selesai beraktivitas, sekarang waktunya santai sejenak. Temani malam Anda bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dengan obrolan ringan, informasi menarik, dan pastinya lagu-lagu pilihan yang siap menemani sampai nanti. Tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana karena malam ini menikmati bersama dengan suasana yang santai, hangat, dan pastinya tidak kaku ya. Dan kami akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dalam program informasi Merauke malam ini ya tentunya. Nah, setelah satu lagu ini kami akan hadirkan informasi.

Baik, pendengar, itu tadi telah kita dengarkan ya satu lagu dari Raffi Sudirman yang berjudul That Somebody. Baik, untuk selanjutnya kami akan hadirkan dua informasi untuk Anda ya sebagai pembuka rangkaian informasi Merauke malam ini, di mana seperti biasa untuk informasi yang pertama kami akan buka dengan informasi internasional.

Untuk informasi yang pertama kami buka terkait dengan Malaysia yang menetapkan status darurat di Serian akibat kabut asap. Mendengar Malaysia menetapkan keadaan darurat di distrik Serian, negara bagian Sarawak pada Jumat 4 September 2026 kemarin. Keputusan tersebut diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat bahaya. Kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia yang berdekatan dengan Sarawak, Malaysia. Kondisi itu membuat Sarawak menjadi salah satu wilayah Malaysia yang paling terdampak akibat kabut asap karhutla. Kabut asap sebelumnya juga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah Sarawak, di mana pemerintah Malaysia menggunakan Indeks Polusi Udara atau API untuk mengukur tingkat pencemaran udara. Pembacaan API di atas 300 dikategorikan sebagai kondisi berbahaya, sedangkan di angka 500 menjadi ambang batas untuk menetapkan keadaan darurat. Data pemerintah juga menunjukkan API di Serian mencapai 519 pada Jumat 4 September 2026 kemarin. Mendengar angka tersebut melampaui batas yang ditetapkan untuk kondisi darurat, deklarasi keadaan darurat kemudian dikeluarkan oleh Raja Malaysia Sultan Ibrahim setelah mendapat nasihat dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Abang Johari Openg. Nah, kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan kabut asap telah mencapai tingkat polusi di mana tingkatnya sudah membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah, sebelumnya Ketua Komite Manajemen Bencana Sarawak, Douglas, mengatakan pemerintah negara bagian telah meminta deklarasi keadaan darurat. Dan permintaan tersebut diajukan setelah api menembus angka 500.

Baik, benar dari informasi luar negeri kita beralih ke informasi dari dalam negeri, di mana penerbangan dibatalkan. Menhub menyatakan penumpang tak perlu datang ke bandara. Mendengar Menteri Perhubungan atau Menhub, Dudi Purwagandi menyatakan penumpang yang penerbangannya terganggu tidak perlu datang ke bandara. Dan hal ini menyusul penyebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Menhub juga meminta maskapai segera menyampaikan informasi pembatalan maupun perubahan penerbangan kepada penumpang. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terganggu. Dan menurut Menhub sendiri, maskapai dapat menyampaikan informasi tersebut melalui saluran komunikasi yang tersedia, sehingga penumpang dapat mengurus pembatalan dan pengembalian tiket secara elektronik. Menurut dia, penumpang cukup memberikan data seperti alamat email atau nomor telepon untuk menerima informasi pembatalan ataupun merefund tiket. Menhub juga menambahkan ya, proses pembatalan maupun pembalian tiket dapat dilakukan secara elektronik dan hal ini diharapkan dapat memudahkan penumpang sekaligus mencegah antrian di bandara yang terdampak. Baik pendengar, demikian dua informasi yang kami sampaikan di malam hari ini sebagai pembuka ya seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan untuk selanjutnya kita istirahat sejenak dengan informasinya mendengar, di mana sesaat lagi kita akan hadirkan paket drama radio untuk edisi Minggu malam ini ya, di hari Minggu tanggal 6 September 2026.

Baik pendengar, inilah drama radio dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau, produksi dari RRI Pontianak untuk paket drama radio di hari ini, Minggu 6 September 2026. Selamat mengikuti.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial. Orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Ya udah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar. Makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video yang gak selalu FYP? Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku gak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, gak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar, biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu... Aku ini gak berjuang.
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak.

0: Kenapa, Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu? Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa, Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri, Bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan, Bang, kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari makan.
4: Asik, siap, Bang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

Menjadi warga dunia bukan berarti kamu harus melepas kebudayaan lokal yang telah dikenal sejak kecil. Kebudayaan lokal justru dapat menjadi jati diri. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat menjadi nilai plus di mata orang lain. Mampu menghargai kebudayaan lokal sendiri menandakan kamu juga dapat menghormati kebudayaan yang lain. Sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa, ayo berani bangga terhadap kekayaan budaya lokal Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Merauke.

Malam Merangga masih bersama saya Yuki Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dengar apa kabar Anda di malam hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangatnya menjalani segala aktivitas yang Anda lakukan. Bagi Anda di malam hari ini tengah beristirahat, selamat beristirahat, semoga energinya terkumpul kembali sebelum kembali melaksanakan berbagai aktivitas di esok Senin ya, di tanggal 7 September 2026.

tengah berkendara, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Nah, mendengar di pukul 20.31 menit untuk waktu Indonesia Timur ini, kita akan kembali hadirkan rangkaian informasi ya dalam program Merauke Informasi Merauke malam ini. Nah, setelah di awal tadi kita hadirkan informasi nasional dan juga internasional, selanjutnya ini kita akan beralih ke informasi daerah pendengar. Nah, untuk informasi daerahnya tentunya berasal dari wilayah Provinsi Papua Selatan ya, di Merauke, di mana akan kita buka informasi daerahnya terkait dengan pacuan kudapan didorong berlanjut. Pendengar, pelaksanaan lomba pacuan kuda dalam rangka HUT ke-28 Partai Amanat Nasional atau PAN mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai perlu terus dikembangkan agar menjadi agenda yang melibatkan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Hendrik Mause, Ketua Lomba Pacuan Kuda Merauke, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan kegiatan serupa perlu ditingkatkan pada masa mendatang, tidak hanya oleh partai politik, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah daerah maupun pihak-pihak lainnya. Hendrik juga berharap adanya kerjasama antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dapat membuat berbagai kegiatan kemasyarakatan berjalan lebih baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pacuan kuda merupakan salah satu kegiatan yang memiliki daya tarik tersendiri karena berkaitan dengan tradisi dan aktivitas masyarakat di Merauke. Dalam pelaksanaan lomba, panitia membagi peserta ke dalam 5 kategori. Kategori tersebut meliputi peranakan senior, peranakan junior, lokal senior, lokal junior, dan veteran. Hendrik menjelaskan panitia juga menyiapkan penghargaan bagi para pemenang. Selain piala bergilir, peserta yang meraih juara memperoleh medali dan uang pembinaan. Hendrik mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama karena waktu persiapan yang relatif singkat. Panitia berharap komunitas disebut hanya memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan perlombaan. Meski demikian, Hendrik menilai pelaksanaan lomba tetap berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Ia mengatakan kegiatan lanjutan akan disesuaikan dengan program kerja PAN. Dengan demikian, agenda berikutnya akan mempertimbangkan kesiapan panitia serta program yang telah direncanakan. Baik, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan pacuan kuda PAN atau Partai Amanat Nasional didorong untuk terus berlanjut. Baik, masih akan bersama kami dengan informasi daerah ya. Untuk informasi daerah selanjutnya terkait dengan Nelson yang menyebut Provinsi Papua Selatan apresiasi pekerjaan gereja. Nah, seperti apa informasinya, mendengar? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Bebe dan masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan masih dengan informasi daerah atau informasi regional mendengar. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan Nelson yang menyebut Pemprov Papua Selatan apresiasi pekerjaan gereja. Mendengar, pemerintah provinsi Papua Selatan sangat mengapresiasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak gereja di daerah tersebut. Demikian disampaikan staf ahli gubernur bidang ekonomi, keuangan, dan pemberdayaan pembangunan maksud kami, Nelson Sasari, mewakili gubernur Apollo Savanpo menyampaikan sambutan dalam acara Bible Mission Gathering 2026. Bible Mission Gathering 2026 atau Alkitab untuk Merauke kembali kepada Injil yang benar itu berlangsung di Trinity Cafe dan Longwe Merauke pada Jumat 4 September 2026 kemarin. Nelson mengatakan kini kebanyakan orang sulit berkomitmen untuk membaca Alkitab sehari-hari dengan beragam alasan. Menurut Nelson, pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh gereja. Dalam sambutan, dia berkata beberapa waktu lalu, ia mewakili Gubernur Apollo Savanpo menghadiri peluncuran Alkitab dengan menggunakan bahasa Korowai di Kabupaten Bovendigo. Mewakili Gubernur, Nelson menilai hal itu sangat baik dan secara tidak langsung menopang pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Ia juga berharap mudah-mudahan ke depan kegiatan yang dilakukan oleh pihak gereja disampaikan kepada gubernur. Baik, mendengar dari informasi Nelson yang menyebut Pemprov Papua Selatan mengapresiasi pekerjaan gereja, kita beralih ya ke informasi selanjutnya di mana tim tanggap darurat menjinakkan karhutla di Merauke. Mendengar, kebakaran hutan dan lahan mengancam perkebunan sawit PT Agri Prima Cipta Persada atau PT ACP dan PT Agri Nusa Persada Mulia atau PT APM serta pemukiman warga di distrik Muting dan Elikobel, Kabupaten Merauke. Kebakaran api dipicu oleh aktivitas pemukaan lahan untuk program cetak sawah rakyat di luar areal tanam perusahaan. Dan kondisi tersebut sempat memicu kekhawatiran keselamatan warga dan karyawan karena api bergerak mendekati pemukiman serta blok kelapa sawit. Merespon ancaman ini, pimpinan perusahaan menginstruksikan tim gabungan untuk bergerak cepat menjinakkan titik api. Tim kemudian mengidentifikasi titik api melalui patroli darat serta pemantauan udara menggunakan unit drone. Prioritas utama pemadaman diarahkan pada titik api yang paling dekat dengan pemukiman warga dan batas kawasan kelapa sawit. Pemadaman dilakukan memakai mesin pompa air dan penyemprot bertekanan tinggi yang dilengkapi pembuatan penyekatan lahan. Meski terkendala musim kering dan terbatasnya sumber air, kerjasama tim berhasil memadamkan sumber api utama. Petugas kemudian menyisir seluruh area terbakar untuk pendinginan guna memastikan tidak ada sisa bara yang tertinggal. Penanganan cepat ini membuktikan pentingnya kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam mencegah perluasan kebakaran hutan dan lahan. PT ACP dan PT APM berkomitmen menjaga kesiapsiagaan sarana pemadam di dalam maupun di luar konsensi. Nah, setiap insiden kebakaran selalu dilaporkan secara awal, memulai komunikasi lisan kepada pihak berwajib setempat. Dan langkah tersebut dilanjutkan dengan penyerahan laporan tertulis berupa berita acara kejadian kebakaran dan penanganannya secara resmi. Baik pendengar, demikian dua informasi yang dapat kami sampaikan ya sebagai informasi penutup seluruh rangkaian acara informasi Merauke malam ini, di mana sesaat lagi kita menjelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya nanti Anda akan updatekan ya beragam berita dalam warta berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI sesaat lagi di pukul 21 untuk waktu Indonesia Timur.
Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz. Dan sembari menanti warta beritanya, kita dengarkan dulu ya lagu-lagu berikut ini. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
2: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak

0: Bandara Soekarno-Hatta, Yeriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat erupsi Gunung Anak Rakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
3: Erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
2: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
3: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
4: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAF Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
3: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB B. Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
6: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat

0: metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
2: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
4: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
7: Ayo tumbuhlah.
5: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
8: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
9: Sebuah Pensil Kecil.
5: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
10: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
5: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
11: Ayah, Bunda, lihat nih.
5: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
11: Tapi semuanya sibuk.
12: Aku senang sekali sekarang.
5: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
13: Katanya
5: RRI Melabo dengan judul Ayah, aku juga mau dimenangkan.
7: Ada ayah yang ambil.
13: Tapi sebelum main,
5: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
11: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
5: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
14: Kita tanam sama-sama ya.
15: Oke, Bu.
5: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
16: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
5: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. But Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia kami dimanapun Anda berada, baiknya yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming ya, melalui website rri.co.id. Masih bersama saya Yogi Hendriansyah tentunya di malam hari ini, dan kita berjumpa kembali ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, untuk kategori malam hari ini yaitu bebas berdasarkan requestan dari penelpon. Karena apa pendengar? Ya benar sekali, kita berada di hari weekend. Nah, special weekend ini kami selalu menerima requestan lagu bebas ya, baik itu lagu pop, dangdut ataupun rock dan juga genre lainnya dari penelpon yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dari mana ini, Su?
1: Masih ingatkah suaraku?
0: Oh, Kakak Puja, gimana? Tidak dong. Kakak Puja nih, suara sudah lama tidak terdengar nih kayaknya minggu-minggu ini.
1: Iya benar dan betul, karena paket data putus.
0: Oh, paket data putus. Oh.
1: Kalau tidak salah hampir sekitar 1 bulan lebih ya.
0: Tapi kabarnya baik-baik ya Kakak Puja ya?
1: Aduh, kabar agak baik, cuma lagi flu ini.
0: Oh.
1: Jadi suara agak-agak bagaimana begitu?
0: Saya pikir tadi su tidur, ngantuk-ngantuk gitu toh.
1: Mana mungkin saya tidur kalau belum mendengar, belum gabung di
0: RRI Merauke. Bisa saja Kakak Puja, terima kasih. Oke, lagunya apa ini Kakak Puja?
1: Saya mau request lagu Hakikat Sebuah Cinta.
0: Alkisah Sebuah Cinta?
1: Hakikat Sebuah Cinta.
0: Wah, Hakikat Sebuah Cinta. Dari?
1: Iklim.
0: Iklim?
1: Iya.
0: Oke. Mau diputarkan okay. Untuk siapa ini?
1: Lagu ini spesial buat seluruh pendengar dan pencinta Ruang Rindu. Mm-hmm. Antara lain ada Bunda Ima, Salam Manis, buat Talugo, Pak Widi, Tete Dinda di Bogor, Ibu Wikati Wonosobo, buat Pak Nasrun, Salam Hormat. Mm-hmm. Buat siapa sih yang di fak-fak ini loh?
0: Bang Putra Tengah.
1: Oh, itu sudah. Buat Putra Tengah, juga buat Ayma Soi, terus buat Bunda Natalia, terus Pak Norki, apa kabar Pak Norki? Dong, suara menghilang dong juga, itu menghilang. Wah, bagaimana itu? Walaupun saya sering monitor, tapi saya macam tidak dengar Pak Norki, suara tak ada di dunia mana. Mungkin dong bisa gabung begitu. Kalau sudah dengar dong suara unik, mungkin dong bisa gabung begitu. Juga buat Pak Freddy, beserta keluarga, Ibu Putri, buat Pak Berna, pokoknya semuanya saja sudah. Tanpa terkecuali. Oke, baik. Spesial buat Mas Yogi yang yang lagi bertugas, sukses sampai di penghujung acara. Terima kasih, selamat malam. See you, dadah, bye-bye.
0: See you, dadah, bye-bye. Terima kasih banyak ya Kakak Puja sudah bergabung dari Bintuni ya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kakak Puja. Doa terbaik juga buat Kakak Puja beserta keluarga ya dimanapun berada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
2: Momere menyapa.
0: Bunda Ima ya?
2: Iya. Bung Yogi.
0: Iya. Gimana selamat kabarnya?
2: Selamat malam, selamat hari Minggu.
0: Selamat malam kembali, selamat hari Minggu, Bunda. Gimana kabarnya Bunda Ima?
2: Kabarnya Bunda baik dan sehat. Cuaca juga sangat baik.
0: Sangat baik. Oke, alhamdulillah, iya. Puji Tuhan. Lagunya apa ini Bunda Ima?
2: Sudah disiapkan atau Bunda request sendiri?
0: Oh, kalau spesial weekend atau hari Sabtu Minggu ini bebas request Bunda.
2: Oke, kalau begitu dari Bruri Merentika yang judulnya Jangan Ada Dusta di Antara Kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bunda Ima?
2: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Yogi bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Salam sehat. Terus buat teman-teman ya, kru-kru yang ada di Merauke semuanya, selamat malam, selamat hari Minggu. Salam sehat. Ada Bunda Utri sekeluarga, ada Putra Tenga di Fak-Fak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, dan semua pendengar ya yang nanti bergabung, yang sudah bergabung, selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat malam.
0: Malam, terima kasih banyak ya Bunda Ima sudah bergabung dari Maumere di malam hari ini. Doa terbaik ya buat Bunda Ima beserta keluarga. Oke, pendengar, kita dengar dulu ya dua lagu yang sudah di request. Tadi ada Kakak Puja dan Bunda Ima yang sudah request dua lagu. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga ya bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Baik, kita dengarkan dulu mendengar dua lagu requestan dari Kakak Puja dan juga Bunda Ima berikut ini. Nah, setelah dua lagu ini Anda dapat bergabung bersama kami ya di jalur telepon 0971-333-0745. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852 7511 2433. Nah, sembari menunggu penelpon, kami sapa terlebih dahulu ya kembali kami sapa kembali ya seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming di website rri.co.id. Selamat malam, selamat beristirahat ya bagi Anda yang sudah memulai beristirahat atau masih bersantai bersama keluarga. Selamat malam juga, semoga di malam hari ini Anda terhibur dengan sajian program yang kami hadirkan. Oke, sepertinya ada ring telepon pendengar, kita angkat terlebih dahulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Pak Freddy. Apa kabar?
1: Ya, kabar, alhamdulillah. Sama keluarga, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau cuaca ya sama dengan sama. Di Lampusan. Iya, sama. Panas, berdebu. Hari ini malah panasnya luar biasa.
0: Luar biasa, gerak. Benar sekali.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Yang penting harus banyak minum air.
0: Benar
1: putih
0: sekali,
1: ya, Pak Freddy. Supaya tidak sampai terjadi dehidrasi. Ya. Soalnya kayaknya hujan masih jauh ini.
0: Masih jauh Pak Freddy. Perkiraannya kemarin sekitar bulan Desember atau akhir tahun Pak Freddy.
1: Iya. Biasanya ya akhir November masuk Desember itu.
0: Ini mau request lagu apa Pak Freddy?
1: Oke, malam hari ini saya tetap dengan keroncong ya.
0: Oke, boleh.
1: Iya, dari Sri Widadi.
0: Sri Widadi, judulnya
1: apa? Iya, judulnya Senandung Bidari.
0: Senandung Bidari, oke mau diputar
1: untuk siapa? Senandung, iya Senandung Widari.
0: Widari ya. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih?
1: Oke, salamnya tadi ya Puja ya. Aduh, Puja hari ini kurang semangat kayaknya. Lebih kalem-kalem. Iya, biasanya apa membahana menggetar gitu.
0: Mungkin energinya udah habis.
1: Hari ini Puja kalem-kalem gitu. Mantap, tapi tertawanya masih renyah. Oke, semoga sehat-sehat di Bintuni sana ya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga, juga rekan-rekan kerja semuanya ya. Juga Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Norki, Pak Bernard, dan semua bapak-bapak. Juga ada Mas Mujiheru, semua mas-mas di Kurik sana, putra-putra juga. Dan Ibu Natalia, Ibu Mas Lia, Ibu Farida, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Caca Ayu Manise di Masohi, kemudian juga Kang Ahmad Irwan Tete Dinda, Bang Luhut, Cut Abang Itamame, dan juga Bang Iwan, Bang Putra Jaya, Bang Le, Bang Putra Tengah, dan semuanya saja tanpa kecuali ya. Dari A sampai Z, termasuk W-nya Ibu Wigati di Wonosobo sana ya, Ibu Ani di Manado, dan semuanya saja tanpa kecuali selamat beristirahat dan terhibur.
0: Amin.
1: Di malam hari ini, dan semoga semuanya bahagia menikmati libur di hari Minggu bersama keluarga dan orang-orang terkasih.
0: Amin.
1: Mas Yoki, pulangnya hati-hati ya. Selamat bertugas, tetap sehat. Doa yang terbaik untuk Mas Yogi bersama keluarga besar ya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam Pak Freddy. Doa terbaik juga ya buat Pak Freddy beserta keluarga besarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lagu Bang Yogi.
0: Halo, selamat malam Bang Luhut. Apa kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat. Di sini cuacanya juga cerah saat hari ini.
0: Cerah ya, belum ada hujan juga ya ternyata di Tapanuli, Bang.
2: kalau di tempat saya.

0: saya memang sudah sempat datang hari Jumat sore sama hari Kamis sore.
1: Mm-hmm.
0: Itu sudah sempat datang hujan.
1: Oh, baru-baru kemarin ya, Kamis sore sama hari apa tadi, Bang?
0: Jumat.
1: Jumat, oh, berarti debunya udah mulai berkurang sedikit ya, Bang ya?
0: Iya, tapi pagi sampai jam sekitaran jam 2 waktu Indonesia Barat itu cuaca sangat panas.
1: Kembali panas.
0: Iya.
1: Oke.
0: Sabtu itu panas banget.
1: Sama berarti dengan Merauke, Bang. Panas sekali hari ini.
0: Ya. Gila, yang penting keluar sehat ya.
1: Iya, yang penting kita sehat-sehat semua, Bang. Lagunya apa ini, Bang Luhut?
0: Aku mau request lagunya yang dari yang judulnya Melati dan Rembulan.
1: Melati dan Rembulan?
0: Melati dan Rembulan.
1: Oh iya, Melati.
0: Frankie
1: Sahila tua.
0: Frankie and Jen.
1: Frankie?
0: Iya, Frankie yang nyanyi itu namanya.
1: Oh, Frankie and Jen.
0: Iya.
1: Oh iya, oke, Bang. Mau diputarkan untuk siapa ini?
0: Yang pertama buat Bang Yogi, selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati. Mm-hmm. Terus ada juga Pak Freddy, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernard, Bang Amda YouTube, ada Bang Putra Jaya, Bang Iwan, Bang Suga Mami, ada juga Bang Ahmad Irwan, Putra Tengah, Bang Lee, ada Iwani, Bang Mas Lia, Jusiti, Mama Ine, ada juga Purnama Tari, ada Bunda Rida, Bunda Tambia, ada Bunda Ina, Bunda Jati, ada Puja, terus ada juga Ayu di Magomi, ada juga Mama Rumba, and then semua-semuanya saja lah yang lagi mendengarkan malam ini. Aku penelpon ke berapa ini, Bang?
1: Abang Luhut penelpon ke 4.
0: Empat nomor yang. Siapa yang sudah gabung yang ketiga?
1: Tadi tiga orang sudah bergabung sebelum Bang Luhut, ada Kakak Puja, Bunda Ima sama Pak Freddy.
0: Waduh. Yang sembilan ke empat ya.
1: Lagunya
0: itu, Bang.
1: Ada, Bang Aman.
0: Ya, Lelaki dan Rembulan kan dari Frankie.
1: Iya, Lelaki dan Rembulan dari Frankie and Jen.
0: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Yogi. Selamat bertugas dan terima kasih. Selamat malam, ruang guru wajarin di memori. Lagu terima kasih, Horas.
1: Horas, terima kasih banyak ya Bang Luhut sudah bergabung dari Tapanuli malam hari ini. Doa terbaik buat Bang Luhut beserta keluarga besarnya dimanapun berada. Oke, pendengar, kita dengar dulu ya dua lagu yang sudah di-request oleh Pak Freddy dan juga Bang Luhut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Selamat mendengarkan.

0: Baik, benar, masih bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan tadi telah kita dengarkan bersama ya, dua lagu yang di request oleh Pak Freddy di Seringgu dan juga Bang Luhut di Tapanuli. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa hubungi di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan kita masih memiliki waktu kurang lebih 17 menit lagi ya di program ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami tunggu di jalur telepon 0971333, di mana kita pada malam hari ini berada di tanggal 6 ya, di 6 September 2026 di hari Minggu. Dan untuk Ruang Rindu edisi Minggu malam, yaitu bebas sesuai dengan requestan penelpon karena kita berada di special weekend ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dari mana ini?
1: Dari Kutai Kartanegara, saya Abdurrahim.
0: Oh, Bang Abdurrahim. Iya, udah lama gak kedengaran nih Bang Abdurrahim, kabarnya bagaimana?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat Bang Yogi kah?
0: Iya Bang Abdul, alhamdulillah sehat Bang.
1: Iya, sehat walafiat.
0: Gimana cuaca di Kutai Kartanegara Bang?
1: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ya mungkin sudah ada 2 bulan lebih tidak ada hujan.
0: Oh, tidak ada hujan, sama ini Bang, nggak ada hujan ini. Tapi air sama,
1: kan?
0: Tapi air aman di sana Bang, masih memadai, mencukupi?
1: Kalau air di tempat saya ini aman aja, karena ada air dari gunung itu kita tinggal selang aja.
0: Oh, berarti masih aman ya, alhamdulillah.
1: Iya, ada juga yang yang beli, tapi kita tidak beli. Karena dari air mancurnya itu
0: Masih ada air dari alam ya, yang bebas digunakan secara gratis dari pegunungan.
1: Iya, kita tinggal selang aja.
0: Okay.
1: 300 meter lebih itu kita selang.
0: Tidak terlalu jauh juga ternyata Bang.
1: Iya, tidak terlalu juga. Tidak terlalu jauh juga ya. Cuma ya itulah, kita pakai kapal selang.
0: Berarti keluar biaya lagi buat
1: lebih.
0: Keluar biaya buat beli selang lagi ya, yang lebih panjangnya Bang ya.
1: Iya, selangnya itu yang keras itu.
0: Oh, yang keras pipa berarti
1: yang
0: ya Bang.
1: Yang keras kita pakai. Biar misalnya kena kayu, kalau ada tangki kayu jatuh enggak apa-apa juga.
0: Oh, selang yang keras itu ya, yang
1: iya, yang warna hitam itu kan.
0: Yang agak mahal itu ya Bang ya, kalau untuk selang seperti itu.
1: Kalau kita beli satu roll itu, satu roll kan 100 meter. Nah, itu agak kurang dibandingkan dengan per meter. Kita beli per meter itu anunya, misalnya kita potong-potong.
0: Lebih murah beli satu roll langsung ya?
1: Iya, lebih murah kalau kita beli satu roll. 800 ribu aja.
0: Oke. Ini lagunya mau apa ini Bang?
1: Cinta Hampa.
0: Cinta?
1: Cinta Hampa.
0: Hampa?
1: Iya, Cinta Hampa.
0: Oh, Cinta
1: judul Hampa. Lagunya.
0: Judul lagunya itu, terus penyanyinya siapa itu Bang kira-kira?
1: Siapa aja penyanyinya?
0: Di sini.
1: Di barat air.
0: Ada lagu.
1: Entar lain itu lagunya kan?
0: Ada penyanyinya di sini, Titi Sanhora di Liot. Kemudian
1: siapa aja, kita tinggal kita pilih aja.
0: Iya.
1: Ada Yogi.
0: Di Iliot atau Titi Sanhora nih Bang?
1: Pokoknya kita pilih aja di mana yang
0: berarti
1: kita mau pilih lagu penyanyinya ya.
0: Oke, salamnya kalau gitu Bang?
1: Iya, salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke, antara lainnya ada Pak Freddy di Seringgu, ada Pak Bernard di Gudang Aram, Pak Norki, Bang Luhut, Ibu Sarida, Pak Nasrun, kemudian Mbak Ayu, Mbak Ligati, mm-hmm. di Wonosobo, Jawa Tengah kan. Mm-hmm. Dan semua teman-teman pendengar RRI Plus 1 Merauke, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Mm-hmm. Jadi kalau saya mau pesan lagu ini di RRI, Kota ternyata tidak ada lagi sagu lagi di acara malam ini, jadi saya masuk ke di
0: RRI Plus 1
1: Merauke. Iya, terima kasih kesempatan okay. dan waktu yang diberikan Bang Yogi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Abdul Rahim sudah bergabung dari Kutai Kartanegara. Doa terbaik ya buat Bang Abdul Rahim beserta keluarga dimanapun berada. Oke, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0971333 0745. Mari kita dengarkan terlebih dahulu ya sembari menanti penelpon selanjutnya. Satu lagu requestan dari Bang Abdul Rahim ya, dengan lagu yang berjudul Cinta Hampa. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Baik, benar itu tadi telah kita dengarkan bersama ya, satu lagu yang di request oleh Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu hingga pukul 22:54 untuk waktu Indonesia Timur, atau kita menunggu satu penelpon terakhir. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa hubungi di 0971 333 0745. Sapaan salamnya juga bisa ya dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852 7511 2433. Dan apa dengar, tidak terasa ya besok kita sudah kembali memasuki hari Senin, di mana segala kerjaan, kegiatan sudah menunggu. Dan di hari ini, Minggu, kita juga telah bersantai-santai ya tentunya. Mungkin ada yang mengisi dengan santai di rumah, atau pergi liburan bersama keluarga, ataupun berbagai aktivitas juga mungkin ada ya yang dilakukan di minggu ini. Dan semoga apapun yang Anda lakukan di hari minggu ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambahkan energi ya untuk menjalani berbagai kegiatan yang akan dilakukan di esok Senin hingga nanti libur kembali di hari minggu selanjutnya. Oke, tidak terasa sudah di menit 55 ya pendengar untuk waktu Indonesia Timur, dan sepertinya sudah tidak ada penelpon lagi. Nah, untuk itu kami akan akhiri program Ruang Rindu untuk edisi Minggu malam ini di tanggal 6 bulan September 2026 dengan satu lagu berasal dari Hindia ya, dengan lagunya yang berjudul Rumah ke Rumah. Nah, sebelum kami akhiri, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi ada Kakak Puja di Bintuni, Huda Ima di Maumere, Pak Freddy di Seringgu, Bang Luhut di Tapanuli, dan yang terakhir tadi ada Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Merauke dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, untuk Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung bersama kami, tidak apa-apa, kami ucapkan terima kasih banyak juga ya, karena telah setia mendengarkan siaran kami khususnya di program ini. Dan di lain kesempatan mungkin bisa bergabung ya, kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami. Baik, ini dia Rumah ke Rumah dari Hindia, dan sampai jumpa kembali di Ruang Rindu edisi berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rocky Mami.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Dan hari ini sudah semakin larut ya. Sudah waktunya kita untuk melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Dan semoga yang sudah dilalui hari ini bisa menjadi pengalaman yang berharga. Nah pendengar, kita saat ini sudah memasuki waktu-waktu istirahat ya, dengan menenangkan pikiran, melepaskan sejenak semua beban dan menikmati malam dengan nyaman sebelum kita kembali dengan beragam aktivitas padat ya di esok hari, apalagi besok merupakan hari Senin. Nah, selamat beristirahat pendengar, selamat malam dan semoga Anda yang di malam hari ini sudah beranjak ke kasur untuk tidur, semoga tidurnya nyenyak. Dan besok kita akan bangun dengan tubuh yang lebih segar dan semangat baru. Untuk Anda di malam hari ini masih dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas ya, semoga segera tuntas sehingga dapat kembali pulang ke rumah untuk beristirahat. Untuk Anda yang berkendara, tetap fokus di jalan ya. Jika ngantuk mungkin bisa menepi dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, setelah tidak ngantuk baru kita boleh berjalan atau berkendara kembali. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Nah, mendengar untuk selanjutnya kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda dan juga kisah-kisah inspirasi dan kata-kata motivasi untuk Anda. Dan juga pendengar, saya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Namun saya masih akan menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu, kisah inspiratif dan juga kata-kata motivasi. Oke, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita akan berjumpa lagi ya tentunya di esok siang di hari Senin ya. Di pukul 11:30 untuk waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga terhibur dengan apa yang akan kita hadirkan hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bang sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak.
1: "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!"
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru.
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut.
1: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata,
2: "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini."
0: Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

0: Sebenuk ni agak medi papai babai hino na yo. Acak sen ni no medi kiri kita yang belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satunya. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Tan Malaka berkata, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.

Mimpi besar dimulai dari keberanian untuk bermimpi. Setiap pencapaian besar di dunia ini berawal dari sebuah mimpi. Namun tidak semua orang berani untuk bermimpi. Karena mimpi seringkali dianggap terlalu tinggi, terlalu jauh, atau bahkan terlalu tidak mungkin dalam hidup ini. Padahal berani bermimpi adalah langkah pertama untuk menuju perubahan yang besar. Mimpi dapat memberikan arah pada hidup ini. Tanpa mimpi, kita hanya berjalan mengikuti arus tanpa tujuan yang jelas. Mimpi akan membuat kita bertahan saat lelah, bangkit saat terjatuh, dan terus melangkah meski hasil belum terlihat. Jangan pernah takut memiliki mimpi yang besar. Mimpi yang besar tidak diciptakan untuk ditertawakan, tetapi untuk diperjuangkan. Yang terpenting bukan seberapa tinggi mimpimu itu, melainkan seberapa besar kesediaanmu untuk berusaha mencapainya. Ya, memang tidak semua mimpi langsung dapat terwujud. Akan ada rintangan, penolakan, bahkan mungkin kegagalan di sepanjang jalan kita. Namun semuanya itu bukan alasan untuk kita harus berhenti. Justru sebaliknya, disitulah karakter dan keteguhan hati kita akan ditempa. Mulai dari langkah kecil, dan kita tidak perlu menunggu untuk sempurna. Karena setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini sedang mendekatkanmu pada mimpimu sendiri. Dan percayalah, proses sekecil apapun itu tetap berarti dalam hidupmu. Dan ingatlah juga, mimpi bukan hanyalah milik mereka yang berani tampil, tetapi juga milik mereka yang berani untuk bertahan. Teruslah bermimpi, teruslah berusaha, karena selama kamu masih punya mimpi, kamu masih punya harapan.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94.8 MHz. Dan tentunya senang sekali saya Almendo Matermos menyapa Anda di pagi hari ini dan menemani waktu pagi hari Anda dalam beraktivitas. Untuk hari ini, Senin 7 September 2026. Bagi Anda yang berada di wilayah Kota Merauke, Kabupaten Merauke, maupun yang merilai langsung dari stasiun relay kami di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi. Terlebih juga kami menyapa pagi untuk Anda yang ada di Distrik Muting, Distrik Imam, dan juga Distrik Sota. Dan ya pendengar, seperti biasa Anda akan kami hadirkan program pagi unggulan kami, yakni Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi hari ini, bagi Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, dengan judul Ketika Dharma Menjadi Tradisi, Dharma Telah Hidup Sebelum Nama Hindu, yang akan disampaikan oleh I Ketut Mujito. Untuk itu, bagi Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan I Ketut Mujito di pagi hari ini. Selamat mengikuti dan selamat beraktivitas di pagi hari ini.

kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk merenungkan kembali ajarannya. Pelita Dharma pagi hari ini yaitu ketika Dharma menjadi tradisi, Dharma telah hidup sebelum nama Hindu. Dan bersama saya, Ki Kedut Mujito dari Bimas Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Suatu pagi saya bertemu dengan seorang bapak tua di sebuah desa di Jawa. Sebelum memulai bekerja di sawah, beliau berhenti sejenak, memejamkan mata, lalu mengucapkan doa dengan lirih. Setelah itu, beliau memercikkan sedikit air ke tanah, kemudian mulai mencangkul. Saya bertanya, "Pak, mengapa selalu berdoa sebelum bekerja?" Beliau tersenyum dan menjawab. Untuk jawabannya yaitu dengan bahasa Jawa, "Niki namung ngaturaken panuwun. Sing maringi urip Gusti, sing maringi banyu Gusti, sing maringi lemah subur ugi Gusti. Ini hanya mengucapkan terima kasih yang memberikan kehidupan adalah Tuhan. Yang memberi air adalah Tuhan dan memberi tanah subur juga Tuhan." Jawaban itu sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Saya menyadari bahwa rasa syukur tidak selalu diajarkan melalui buku, ya hidup melalui kebiasaan, teladan, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saudara pendengar, pernahkah kita bertanya, mengapa masyarakat Jawa mengenal tradisi selametan atau wiwitan sedekah bumi bersih desa? Mengapa sebelum panen membangun rumah atau memulai pekerjaan penting, masyarakat berkumpul untuk berdoa bersama? Sebagian orang mungkin menganggap semua itu hanya adat, padahal di balik tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai spiritual yang sangat luhur. Inilah yang menjadi teman kita hari ini. Ketika Dharma menjadi tradisi, Dharma telah hidup sebelum nama Hindu. Yang dimaksud bukanlah bahwa masyarakat Nusantara telah memeluk agama Hindu sebelum mengenal nama Hindu. Maksudnya, nilai-nilai Dharma telah tumbuh dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat Nusantara, khususnya Jawa. Jauh sebelum istilah agama Hindu digunakan sebagai nama resmi dalam administrasi negara Indonesia, melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara, nilai-nilai Dharma berakulturasi dengan budaya setempat, nilai yang selaras dengan kebenaran, dipelihara, diwariskan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itulah banyak tradisi Jawa memiliki kedekatan dengan ajaran Dharma. Meskipun tidak semua budaya Jawa berasal dari Hindu. Saudara pendengar RRI Merauke, dalam agama Hindu terdapat tiga kerangka dasar, yaitu tatwa, susila, dan upakara. Yang pertama adalah tatwa, yaitu pemahaman tentang hakikat kehidupan. Orang Jawa mengenal ungkapan sangkan parangne dumadi, mengingatkan manusia agar selalu sadar dari mana asal berasal dan kepada siapa akhirnya akan kembali. Kesadaran inilah yang membuat manusia tidak sombong. Kita memahami bahwa hidup adalah anugerah, air adalah anugerah, tanah adalah anugerah, dan panen pun adalah anugerah Tuhan.

Dari sinilah lahir rasa syukur. Rasa syukur itulah yang menjadi inti Dharma. Masih berkaitan dengan tatwa, masyarakat Jawa juga mengenal filsafat Memayu Hayuning Bawono, yaitu kewajiban manusia menjaga keharmonisan dunia. Karena itu, orang-orang tua dahulu selalu berpesan agar tidak merusak hutan, tidak mengotori mata air, dan tidak serakah terhadap alam. Nilai ini sejalan dengan ajaran Hindu Dharma bahwa manusia bukan menguasai alam, melainkan bagian dari alam, menjadi lingkungan, bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Saudara pendengar RRI Merauke serta umat Hindu Dharma yang berbahagia, kerangka kedua adalah susila, yaitu perilaku yang luhur. Sejak kecil masyarakat Jawa diajarkan unggah-ungguh, tepo sliro, menghormati orang tua, menghargai guru, hidup rukun dan gemar bergotong royong. Dalam hidup, semua itu sejalan dengan trikaya parisuda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Mungkin leluhur kita tidak menyebut istilah trikaya parisuda, namun nilai-nilainya telah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, Dharma bukan hanya hidup di dalam kitab suci atau tempat ibadah. Dharma hidup dalam perilaku manusia. Saudara pendengar RRI serta umat sedharma yang terkasih, kerangka ketiga adalah upakara, yaitu ungkapan bakti kepada Tuhan. Tradisi seperti selamatan, wiwitan, bersih desa, maupun nyadran, sesungguhnya mengajarkan rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, kepedulian terhadap sesama, dan keseimbangan dengan alam. Disinilah keindahan Hindu. Hindu tidak datang untuk menghapus budaya yang luhur. Hindu memberikan makna spiritual, sehingga budaya menjadi wadah sementara, Dharma menjadi jiwanya. Saudara pendengar RRI serta umat sedharma, Pulau Jawa juga menyimpan warisan peradaban Hindu yang sangat besar. Kita mengenal Candi Prambanan, kisah Ramayana dan Mahabharata, serta karya para pujangga yang melahirkan semboyan Bhinika Tunggal Eka, Tanhana Dharma Mangrua. Semua itu menjadi bukti bahwa nilai-nilai Dharma pernah berkembang dan memberi warna bagi perjalanan budaya Nusantara. Namun perlu kita pahami bersama, bukan berarti semua budaya Jawa adalah Hindu. Yang benar adalah banyak nilai luhur budaya Jawa tumbuh berdampingan dengan ajaran Dharma melalui proses sejarah yang panjang. Saudara pendengar, ada sebuah sloka indah dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 11

artinya, bagaimanapun manusia datang kepadaku, demikian pula aku menerima mereka. Semua manusia menempuh jalanku dengan berbagai cara. Sloka ini mengajarkan Tuhan melihat ketulusan hati manusia, bukan sekedar latar belakang budaya atau bahasanya. Karena itu, budaya yang mengajarkan kasih sayang, rasa syukur, penghormatan kepada Tuhan, sesama, dan alam dapat menjadi jalan untuk menghidupkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar RRI Merauke, sebelum kita mengakhiri perjumpaan hari ini, marilah kita renungkan bersama. Jangan sampai kita hanya mewarisi bentuk tradisinya, tapi kehilangan maknanya. Jangan sampai kita masih melakukan selamatan, tetapi lupa bersyukur. Masih melakukan bersih desa, tetapi tidak lagi menjaga lingkungan. Masih menghormati leluhur, tetapi melupakan nilai-nilai luhur yang mereka wariskan. Karena tradisi tanpa makna hanyalah kebiasaan. Namun tradisi yang dihidupkan oleh Dharma akan menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Mari kita rawat budaya Nusantara. Mari kita lestarikan kearifan lokal. Dan mari kita hidupkan kembali nilai-nilai Dharma dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena hidup bukan sekedar sebuah nama. Hidup adalah jalan Dharma yang mengajarkan manusia hidup selaras dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Saudaraku umat Hindu yang berbahagia, serta pendengar setia Radio Republik Indonesia Merauke, demikianlah sedikit pesan Dharma kali ini. Semoga bermanfaat. Percayalah, kalau hari ini kita punya kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban dalam hidup kita. Saya Iketut Mujito, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Siapapun yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, atau seteguk air, akan aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci.

Bhagavad Gita bab 9 sloka 29. Aku adalah sama bagi semua makhluk. Bagiku tidak ada yang terbenci dan terkasihi. Namun bagi yang berbakti dengan penuh dedikasi, mereka ada padaku dan aku ada pada mereka.

Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga saya memandang semua makhluk sebagai seorang sahabat. Semoga kami berpandangan penuh persahabatan. Yajurveda, bab 36, sloka 18.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Permukaan yang tinggi berdasarkan deteksi citra satelit. Jadi BMKG melalui citra satelit memiliki data hotspot itu yang data hotspot.
2: Jujur saja, kami memang sangat kekurangan personil untuk karena terbagi, kami kan harusnya terbagi dalam tim TRC terpadu.

0: Ya, selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Senin, 7 September 2026. Dinas Kesehatan Merauke mencatat peningkatan kasus penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan asap karhutla di wilayah Papua Selatan. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almin Domatrumas menyampaikan Warta Berita Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan melakukan survei prasarana dan perlengkapan jalan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Survei dilakukan untuk memastikan kondisi dan ketersediaan berbagai perlengkapan keselamatan jalan, diantaranya marka jalan, papan penunjuk arah, traffic light, dan sejumlah perlengkapan keselamatan lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Papua Selatan Mikael Gomar mengatakan, survei tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi prasarana perlengkapan jalan yang telah tersedia, sekaligus mengidentifikasi fasilitas yang mengalami kerusakan maupun yang membutuhkan penambahan. Menurutnya, berdasarkan hasil pemetaan dan kebutuhan di lapangan, Dinas Perhubungan Papua Selatan tahun ini akan membangun dan melengkapi sejumlah prasarana perlengkapan jalan pada beberapa titik prioritas. Di antaranya pembangunan LPJU di atas jembatan 7 Wali-Wali, pemasangan traffic warning light, serta papan penunjuk arah menuju kantor Gubernur Papua Selatan di Salor. Selain itu, Gomar menyampaikan pihaknya akan memasang paku jalan pada sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan, serta melengkapi ruas jalan dengan rambu batas maksimal kecepatan, rambu peringatan hati-hati, dan rambu tikungan. Serta pemeliharaan juga dilakukan terhadap LPJU yang telah terpasang tetapi mengalami kerusakan atau tidak menyala. Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mencatat peningkatan kasus penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan. Selengkapnya bersama Jessica Ardana.
1: Paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan mulai berakibat pada perkembangan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Merauke mencatat hingga awal September ini, sebanyak 1.500 kasus ISPA terjadi di Merauke. Semua kasus tersebut disinyalir akibat paparan asap yang masih terjadi hingga kini. Kasih Promosi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Waluyo mengatakan, gangguan kesehatan yang paling banyak dipantau melalui sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR. Menurutnya, selain ISPA, paparan asap juga memicu pneumonia, asma, batuk, serta gangguan pada kulit. Sementara gangguan pada mata juga menjadi salah satu keluhan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Waluyo menjelaskan, paparan asap yang terjadi berulang dan menyebabkan penyakit saluran pernafasan juga berdampak terhadap penurunan fungsi paru. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi kelompok lanjut usia yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan akibat asap kebakaran.
2: ISPA-nya ada sekitar 1.500 kasus itu di seluruh Papua Selatan.
1: Okay.
2: Nah, asma, Mapi, Merauke, dan Bopendigul itu yang menderita ISPA itu minggu kemarin tercatat sekitar 1.500-an kasus. Nah, cuma kita tidak bisa memilah apakah dia penyebabannya dari asap. Ya.
1: Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke memastikan kesiapan dalam melakukan evakuasi warga bila terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kabid Evakuasi dan Penyelamatan Korban BPBD Merauke, Simon Linto mengatakan, hingga saat ini karhutla di Merauke belum terjadi dalam skala besar seperti yang pernah terjadi di daerah lain. Bila karhutla terjadi dan mengancam keselamatan warga, BPBD dengan seluruh perangkatnya telah siap mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman.
3: Jujur saja, kami memang sangat kekurangan personel untuk karena terbagi. Kami kan harusnya terbagi dalam tim TRC terpadu. Jadi memang kalau untuk penyelamatan, memang nanti kami bekerja sama juga dengan SAR, Badan SAR. Seperti itu. Jadi yang tadi Pak Yudi sampaikan cuma ada tim TRC internal kami cuma 11 orang, itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali ya.
1: Simon Linto mengatakan jika terjadi bencana dalam skala besar, pelaksanaan evakuasi melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani. Ia menegaskan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam penanganan bila terjadi bencana karhutla yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Lanut J.A. Dimara Merauke berhasil meraih penghargaan dalam ajang Kasa Award to 2026 atas dedikasi dan sinergitasnya bersama media massa. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Lanut dalam membangun hubungan harmonis dengan insan pers di perbatasan timur Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Teni Muhammad Tony Harjono pada puncak acara Kasau Award to 2026 di Jakarta. Komandan Lanut JA Dimara Kolonel PNB Beni Aprianto hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Kebanggaan masyarakat Merauke bertambah setelah jurnalis RRI Merauke juga meraih prestasi gemilang. Ia berhasil menjadi juara kedua nasional pada kategori humanis dalam ajang yang sama. Dan Lanut JA Dimara menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam atas pencapaian yang didapatkan. Menurutnya penghargaan tersebut merupakan buah dari komitmen panjang dalam merawat kemitraan bersama para insan pers di daerah. Dan Lanut menegaskan bahwa hubungan baik yang terjalin bukan sekedar formalitas, melainkan kerjasama nyata dalam menyampaikan informasi yang edukatif, berimbang, dan menyejukkan bagi masyarakat. Selama ini Kolonel PNB Beni Aprianto dikenal konsisten merangkul insan pers di Merauke dengan pendekatan humanis dan keterbukaan. Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci utama terciptanya sinergi yang solid di wilayah perbatasan Papua Selatan. Dan Lanut juga memberikan apresiasi khusus kepada jurnalis RRI Merauke yang berhasil menembus jajaran karya terbaik di tingkat nasional. Kepolisian Pos Erambu bersama anggota melaksanakan pengamanan tahapan pemilihan kepala kampung Torai di Distrik Sota. Kegiatan penempatan dan juga seleksi administrasi bakal calon berlangsung di Balai Kampung Torai, Kabupaten Merauke. Kapospol Erambu Ibda Beni Noriwari memimpin langsung pengamanan yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman dan juga tertib. Dalam kegiatan tersebut, panitia membacakan hasil verifikasi dan seleksi administrasi terhadap sejumlah bakal calon kepala kampung Torai. Dari hasil verifikasi, sebanyak 5 bakal calon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Mereka selanjutnya mengikuti proses penarikan nomor urut untuk melanjutkan ke tahap pemilihan. Namun satu bakal calon dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dan keputusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan persyaratan pendidikan yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Keputusan panitia sempat menimbulkan keberatan dari bakal calon yang bersangkutan beserta masa pendukungnya. Dan situasi tersebut memicu perdebatan dengan panitia di lokasi kegiatan. Menyikapi hal itu, Kapospol Erambu bersama anggota melakukan pengamanan dan pendekatan secara persuasif dan petugas berupaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat ketegangan yang muncul. Petugas juga menghimbau kepada seluruh pihak yang hadir agar tetap menjaga ketertiban dan menghormati keputusan serta mekanisme yang telah ditetapkan. Masyarakat diminta menyelesaikan setiap keberatan melalui jalur dan instansi yang berwenang. Berkat koordinasi aparat keamanan bersama panitia dan pemerintah distrik, situasi yang sempat memanas dapat dikendalikan. Seluruh rangkaian kegiatan akhirnya berjalan hingga selesai dalam keadaan aman dan juga kondusif. Berita terakhir untuk Anda di Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, Universitas Musamus menggelar puncak kegiatan pengabdian kepada masyarakat di rumah BUMN Merauke. Kegiatan ini difokuskan pada demo pengembangan produksi dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Batik Papua Selatan. Berikut laporan Ardi Razaki.
4: Program yang diusung bertajuk Scale Up UMKM Batik Papua Selatan melalui Dual Production System, URP Lite, dan Experience Center untuk pemasaran berbasis user-generated content. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah UMKM Nawu Nandu Bersatu. Kegiatan pengabdian ini mendapat dukungan penuh dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Tim pelaksana diketuai oleh Dodi Hieronymus Amalonggi yang merupakan dosen program studi manajemen Universitas Musamus. Ia dibantu oleh dua orang dosen teknik informatika yaitu Tini Adiatma dan Dedi Abdianto Ngego serta melibatkan 5 mahasiswa dalam pelaksanaan program. Ketua tim Dodi Hieronymus menyampaikan bahwa target utama program ini adalah meningkatkan produktivitas UMKM serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih sistematis. Selain itu, strategi pemasaran yang adaptif juga menjadi perhatian utama agar produk batik mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pada sektor produksi, tim memperkenalkan pendekatan sistem produksi ganda. Pendekatan ini tetap mempertahankan batik tulis sebagai lini warisan budaya, namun di sisi lain mengembangkan produk turunan dengan memanfaatkan teknologi direct to film atau DTF untuk mempercepat produksi. Sementara dari sisi manajemen dan pemasaran, tim mendorong penerapan pencatatan usaha yang lebih terintegrasi. Untuk pemasaran, mereka mengembangkan pendekatan berbasis pengalaman dan memanfaatkan konten yang dibuat langsung oleh pengguna atau user-generated content guna menjangkau konsumen modern.
5: Saya dan tim ingin UMKM Batik Papua Selatan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga memiliki tata kelola usaha yang lebih sistematis dan strategi pemasaran yang adaptif. Pada sisi produksi, kami memperkenalkan pendekatan dual production system dengan tetap menjaga batik tulis sebagai heritage line sekaligus mengembangkan produk turunan melalui teknologi DTF. Pada sisi manajemen, kami mendorong penerapan pencatatan usaha yang lebih terintegrasi, sedangkan pada sisi pemasaran kami mengembangkan pendekatan berbasis pengalaman dan user-generated content. Teknologi yang diperkenalkan harus menjadi pemantik untuk memperluas pasar dan memperkuat daya saing tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat pada batik Papua Selatan.
4: Dodi menegaskan bahwa pengenalan teknologi ini harus menjadi pemantik untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat daya saing. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh inovasi tetap menjaga nilai-nilai budaya yang melekat pada batik khas Papua Selatan. Ardi melaporkan.
0: Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia hari ini edisi Senin 7 September 2026. Saya Almendo Matermos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan yang peringkat berikut akan kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan yang telah kami siapkan di Merauke pagi ini. Pemberitahuan pertama berasal dari Gubernur Papua Selatan terkait dengan pemberian insentif pajak berupa pembebasan pokok dan sanksi administratif pada kendaraan bermotor, sanksi administratif absen pajak kendaraan bermotor, sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor, dan sanksi administratif absen bea balik nama kendaraan bermotor. Disampaikan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki tunggakan kewajiban pajak kendaraan bermotor agar dapat memanfaatkan pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk PKB dengan jumlah tunggakan lebih dari 2 tahun pajak dikenakan pokok PKB tahun berjalan dan 1 tahun pokok tunggakan PKB secara penuh. Pembebasan sanksi administratif PKB dan sanksi administratif, maksud kami administrasi absen PKB akibat keterlambatan pendaftaran ataupun pembayaran. Dan juga pembebasan sanksi administratif BBNKB dan sanksi administrasi absen BBNKB akibat keterlambatan pendaftaran dan juga pembayaran. Dengan melampirkan persyaratan pendaftaran ulang PU, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik IKTP, fotokopi STNK, dan fotokopi notis pajak, serta nomor HP pemilik kendaraan yang aktif. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, nota atau kwitansi pembelian dari pembeli sebelumnya bermeterai 10.000, SK lelang dari perusahaan atau instansi sebelumnya, dan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Serta pergantian STNK dan TNKB, fotokopi KTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, dan cek fisik kendaraan. Pemberian intensif ini berlaku pada semua jenis kendaraan bermotor, baik pribadi, umum, dan juga milik pemerintah pusat, serta milik pemerintah daerah, dan dilaksanakan selama 1 bulan, yakni mulai tanggal 1 September hingga 30 September. September 2026. Pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor Samsat terdekat dan payment point yang terdapat di Bank Papua KCP Tanah Miring dan Bank Papua KCP Kurik.

Selanjutnya dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mapa Merauke dengan isi pemberitahuan terkait larangan memasuki dan larangan beraktivitas di daerah keamanan Bandara Udara Mapa Merauke. Terkait dengan dilarang memasuki dan melakukan aktivitas di sisi udara airside Bandara Udara Kelas 1 Mapa Merauke tanpa izin dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang akan memasuki sisi udara wajib memiliki izin akses atau tanda pengenal yang dipersyaratkan serta mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan bandara udara. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar, berjualan, membawa kendaraan, atau kegiatan lainnya di area sisi udara atau airside. Dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan atau peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara airside agar segera melaporkan kepada petugas Bandar Udara Mapa Merauke. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandara udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan

Kabar gembira bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, penerima mahasiswa baru tahun akademik 26-27 di STIE Yapis Merauke masih dibuka. Jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dan menjadi bagian dari STIE Yapis Merauke, kampus yang siap membantu Anda mempersiapkan masa depan melalui pendidikan yang berkualitas. Bagi Anda yang belum mendaftar, segera daftarkan diri Anda sekarang. Untuk informasi mengenai program studi, persyaratan pendaftaran, dan proses penerimaan mahasiswa baru, silakan datang langsung ke STIE Yapis Merauke di Jalan Noari atau hubungi kontak pendaftaran di 0821-9935-0686. 0821-9935-0686. STIE Yapis Merauke, kuliah hari ini sukses di masa depan. Penerima mahasiswa baru 2026 masih dibuka, jangan tunggu sampai terlambat. Pemberitaan selanjutnya dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, maka Bupati Merauke menetapkan penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 untuk periode pembayaran tanggal 10 Agustus sampai dengan 30 September 2026 dan untuk semua tahun tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jatuh tempo pembayaran PBBP2 pada tanggal 30 September 2026, keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1% setiap bulannya. Pembayaran PBBP2 dapat dilakukan melalui loket pembayaran Bank Papua atau ATM Bank Papua, loket pembayaran Bank BRI, ATM Bank BRI Virtual Account Mobile Banking BRI, loket pembayaran Bank BNI, ATM Bank BNI Mobile Banking BNI Wonder, dan loket pembayaran kantor pos dan postpay. Bagi masyarakat yang belum menerima surat pemberitahuan pajak terhutang SPPPT, PBBP2 tahun 2026 dapat mengecek di kelurahan atau kampung terdekat atau kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Masyarakat Merauke juga pengguna Android dapat mengecek tunggakan atau informasi PBBP2 dengan mengunduh aplikasi iTax Mobile Merauke di Play Store. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui atas perhatian dan partisipasi dalam pembangunan. Disampaikan terima kasih. Berikut pemberitahuan dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Yamra Merauke bagi para lulusan SMA, SLTA, dan MA se-Kabupaten Merauke, Asmat Mapi, dan juga Bovendigo. STAI Yamra Merauke terakreditasi oleh BANPT memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA, SLTA, dan MA, SMK, dan paket C untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa baru program studi Sarjana Strata 1 Jurusan Pendidikan Agama Islam Terbial tahun akademik 2026-2027 dan berikut persyaratannya. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran fotokopi jasa SMA, SLTA, dan MA yang telah dilegalisir 2 lembar serta surat keterangan lulus dari sekolah dan dilegalisir. Fotokopi kartu keluarga dan KTP, fotokopi KTP, surat keterangan dari Dinas Pencatatan Sipil. Pas foto sebanyak 4 lembar dengan ukuran 3x4 cm hitam putih, berkas persyaratan dimasukkan ke dalam map berwarna hijau. Tempat dan waktu pendaftaran kampus STAI Yamra Merauke dengan alamat Jalan Doremkai, jalur KPG Kas Papua. Pendaftaran gelombang 3 dilaksanakan dari 1 Agustus hingga 30 Agustus 2026, pukul 14 waktu Indonesia Timur hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur pada jam kerja. Tes akademik dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2026 dan pengumuman hasil tes akademik diumumkan pada tanggal 31 Agustus 2026. Hiragis registrasi dan pendaftaran ulang mahasiswa baru tanggal 31 Agustus 2026.

Dan berikut pemberitahuan terakhir, selamat hari pelanggan nasional, senyum pelanggan senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri, pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami, kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui

aplikasi PayLemall dari pembayaran hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Dan demikian pendengar, beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah masa kini dan juga masa depan. Di era sekarang ini, peran media publik seperti RRI menjadi semakin vital sebagai penjernih, penyeimbang, dan juga penguat suara rakyat. Sebagai institusi dan juga radio yang terlama, RRI terus berbenah, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat jangkauan siaran, dan juga mengembangkan inovasi agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Karena RRI sendiri adalah milik kita, suara kita, cerminan kita sebagai bangsa.

Memasuki era Republik Indonesia Serikat dan setelahnya, RRI terus berkembang. Dari sekedar media informasi, RRI mulai mengembangkan fungsinya sebagai sarana pendidikan dan juga hiburan. Program-program seperti sandiwara radio, musik tradisional, hingga dialog interaktif mulai diperkenalkan. Suara RRI mengalun dari pelosok desa hingga ibu kota, menyatukan bangsa lewat gelombang udara. Tahun demi tahun, RRI memperluaskan jaringannya. Kantor-kantor cabang dibuka di berbagai daerah. Hingga kini, RRI memiliki lebih dari 90 stasiun di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Budi Purwagadi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Namun ia mengimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Budi mengatakan, Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan, tetapi juga perkembangan penyeberangan di Selat Sunda. Dan hingga saat ini, aktivitas penyeberangan masih dapat berjalan dengan sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Informasi luar negeri, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map, dilansir dari BBC News, Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Informasi dari dunia olahraga, pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zafiro, akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal itu ia ungkapkan usai berlatih bersama dengan rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
2: Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
3: Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca telah disiapkan di Pondok Cabe.
2: Terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC.
3: Suryanto juga menjelaskan operasi tersebut akan dilakukan dengan dua teknik. Pertama, mendatangkan hujan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan. Hujan dengan intensitas cukup deras diharapkan juga dapat menyeluruh abu vulkanik dari udara dan permukaan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menkes meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah.
4: Yang pertama, dari sisi Kementerian Kesehatan, kita pesankan kepada masyarakat agar tidak panik, ya, agar tidak panik, dan titip ada tiga hal yang mesti kita jaga bersama. Yang pertama, dari sisi kesehatan, abu vulkanik ini ada tiga dampaknya yang harus kita jaga. Pertama adalah ke pernafasan, kedua adalah ke mata, dan yang ketiga adalah ke kulit.
3: Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu saluran pernapasan, mata, hingga kulit. Oleh karena itu, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan perlindungan mata. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Agustiar Sabran Kemudian Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
5: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Fabrimob, bahan berupa bubuk dia. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
6: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
5: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air. Itu ada namanya Heftindo AF31, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
7: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
6: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
1: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
8: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
9: Ini dari lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jagal sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya pedagang.
8: Sementara itu, Setio Budi selaku penjagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
10: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisaran Rp112 sampai Rp114, dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120 sampai Rp125 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
8: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di pasar legi dan pejagal dapat terus berputar. Cantiano melaporkan.
11: Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja, khususnya kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
12: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurutnya, Kanwil 4 KPPU tetap melakukan pemantauan dan membuka kemungkinan pendalaman mandiri maupun koordinasi dengan stakeholder jika ditemukan pola tidak wajar seperti kesepakatan harga, pembatasan pasokan maupun koordinasi antar pelaku usaha. Menurut dia, kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan. Berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan saat ini secara umum masih relatif terjaga.
13: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
12: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya mengatakan, kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
14: Mahalnya, mahal kali, Kak. Terus jualannya nggak laku, Kak. Sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
15: Satu ekor ya?
14: Satu ekor masih sisa.
12: Ia berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat juga meningkat dan omset penjualan kembali normal. Ermina Jain melaporkan.
11: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
15: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini, kalau dalam data cadangan itu tidak ada, kan boleh untuk mengganti data desil 1 sampai dengan 4 dari desa SISN.
16: Perubulok Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan cabang Perumbulok Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
15: Ada aturan di Bapanas itu begini, Mas. Penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan, ya, Mas. 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari, itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
17: Ganti orang.
15: Itu ada aturan di Bapanas seperti itu. Tapi sejauh ini memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil dari 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
16: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari data terpadu sosial ekonomi nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
15: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti. Nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya, normal, pengganti, perwakilan, difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan, oke, terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
16: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Yuniarko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli Agustus kali ini murni berupa beras tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Reni Surakarta menuliskan, melaporkan.
11: RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit dan warga rela antri cek kesehatan gratis. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
18: Tinggi badan, berat badan.
19: Ratusan warga memadati stan cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
18: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Itu biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah sekitar 40-an. Sana juga mungkin 40.
19: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
17: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih.
19: Stand kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
11: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah masa kini dan juga masa depan. Di era sekarang ini, peran media publik seperti RRI menjadi semakin vital sebagai penjernih, penyeimbang, dan juga penguat suara rakyat. Sebagai institusi dan juga

0: Instagram @pro1rri Merauke, Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

tanggal 11 September 1945. Tak sampai sebulan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Lahir dari semangat nasionalisme dan kebutuhan mendesak akan media komunikasi nasional, RRI menggantikan peran radio milik Belanda dan juga Jepang yang sebelumnya beroperasi di Indonesia. Tokoh penting di balik kelahiran RRI adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, ilmuwan sekaligus juga perintis radio. Ia dikenal sebagai Bapak Radio Indonesia. Bersama rekan-rekannya seperti Yusuf Ronodipuro dan juga Suharyo, mereka mendirikan RRI sebagai semangat persatuan. Awalnya RRI hanya memiliki 8 stasiun radio di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Namun meski dengan fasilitas terbatas, siaran RRI menjadi denyut nadi informasi bagi masyarakat Indonesia yang sedang membangun bangsa baru.

0: Dalam masa revolusi fisik tahun 1945 hingga tahun 1949, RRI punya peran krusial. Lewat gelombang radio, berita tentang perjuangan, seruan pemimpin bangsa, hingga lagu-lagu perjuangan disiarkan tanpa hentinya.
1: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
0: Bayangkan saat itu, tentara Sekutu kembali masuk ke Indonesia. Dan banyak wilayah mengalami konflik. Rakyat mendengarkan radio sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya. Disinilah RRI memainkan perannya, menjadi corong kemerdekaan. Siaran RRI juga menjangkau luar negeri. Memperkenalkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, menepis propaganda kolonial, dan meminta dukungan dunia internasional. Namun keberanian ini harus dibayar mahal. Dr. Abdul Rahman Saleh, pendiri RRI, gugur pada tahun 1947 ketika pesawat yang membawanya dan bantuan medis untuk korban agresi Belanda ditembak jatuh oleh Belanda di Yogyakarta. Namanya kini diabadikan sebagai nama pangkalan udara di Malang, yaitu Lanut Abdul Rahman Saleh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: RRI bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah masa kini dan juga masa depan. Di era sekarang ini, peran media publik seperti RRI menjadi semakin vital sebagai penjernih, penyeimbang, dan juga penguat suara rakyat. Sebagai institusi dan juga radio yang terlama, RRI terus berbenah, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat jangkauan siaran, dan juga mengembangkan inovasi agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Karena RRI sendiri adalah milik kita, suara kita, cerminan kita sebagai bangsa.

Dan ya pendengar, berikut informasi terupdate untuk Anda dari dunia iptek terkait dengan Hubble ungkap super bubble, raksasa dan ribuan bintang bayi. Berikut informasi selengkapnya. Teleskop luar angkasa Hubble mengabadikan pemandangan pembentukan bintang di awan Magellan Besar atau LMC, mengutip NASA Jumat 4 Agustus 2026. Galaksi kecil yang mengorbit Bima Sakti itu berjarak sekitar 160 ribu tahun cahaya dari bumi. Galaksi ini juga menjadi salah satu lokasi terdekat untuk mengamati wilayah kelahiran bintang yang sangat aktif, serta objek yang diamati oleh Hubble merupakan nebula bernama LHA 120N44 atau N144 yang berada di rasi Dorado. Nebula ini didominasi roga raksasa di bagian tengah dan selubung padat gas berdebu yang mengelilinginya. Roga tersebut merupakan super bubble dengan ukuran sekitar 210 kali 140 tahun cahaya, serta struktur raksasa itu terbentuk akibat angin bintang yang sangat kuat dan ledakan supernova dari bintang-bintang masif di pusatnya. Salah satu pengamatan yakni N44F sebagai sebuah gelombang yang lebih kecil dari kompleks nebula. Dan struktur ini terbentuk akibat terpaan angin kuat dari satu bintang yang masif dan panas. Pengamatan terhadap bintang-bintang bermassa rendah di nebula membantu astronom untuk memahami proses pembentukan bintang di galaksi.

Radio, suara yang menembus batas waktu, ruang, dan juga keadaan. Di balik alat sederhana itu, tersimpan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Hari ini, mari kita menelusuri jejak emas salah satu institusi penyiaran tertua di Indonesia, yaitu Radio Republik Indonesia, atau yang kita kenal dengan RRI. RRI bukan sekedar lembaga penyiaran saja. Ia adalah saksi bisu sekaligus pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdiri tak lama setelah proklamasi, RRI juga menjadi corong utama yang menyuarakan semangat kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merehnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan.
1: Minta, Pak.
0: Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

berikut informasi terupdate selanjutnya untuk Anda dari dunia hiburan ya. Mengenal siri pop, genre musik lawas Jepang yang kembali populer di era ini. City pop kini kembali menjadi perhatian pendengar musik genre lawas Jepang ini memadukan antara pop, jazz, ya maksud kami, pop, jazz, funk, disco yang menunjukkan nuansa kehidupan metropolitan. Melansir dari laman Universitas Pendidikan Indonesia, siri pop berkembang di Jepang sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Genre tersebut muncul ketika modernisasi dan kehidupan perkotaan semakin berkembang di Jepang. Berbeda dari pop pada umumnya, nuansa city pop sering terasa santai sekaligus glamor. Instrumen city pop biasanya menggunakan gitar elektrik, synthesizer, bass, drum yang diracik menjadi melodi yang cenderung groovy dan mudah untuk diingat. Musik dengan genre ini cocok menemani perjalanan malam, berkendara, bekerja, atau sekedar bersantai. Seperti namanya city pop, banyak merekam kehidupan masyarakat metropolitan mulai dari percintaan, hiburan hingga kemewahan. Perkembangan ekonomi Jepang ikut membuka jalan bagi kemunculan city pop yang banyak mendapat pengaruh musik barat. Popularitasnya kembali semakin dekat dengan keseharian masyarakat melalui penggunaan Walkman dan stereo mobil. Untuk city pop berkembang melalui sejumlah musisi seperti Happy M, Sugar Babe, Tin Pan Alley, hingga Tatsuro Yamashita. Umumnya mereka memadukan antara folk, pop rock, soul, R&B, jazz, funk, soft rock, boogie, and disco. Memasuki awal tahun 80-an, city pop semakin dikenal melalui karya Tatsuro Yamashita, Maria Takichi, Andri, dan sejumlah penyanyi lainnya. Pada periode tersebut, city pop semakin digemari dan menjadi bagian dari musik populer di Jepang. Salah satu karya yang paling terkenal yang kemudian menjadi simbol genre ini adalah Plastic Love milik Maria Takichi. Lagu tersebut dirilis dalam album Variety, sementara Stay With Me dan Remember Summer Day juga turut mengambil bagian sebagai lagu yang populer.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Ya, pendengar Bersatu dalam Merauke, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan warta berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
3: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.